Yang Ulo Bahari berita walau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus bergerak melakukan upaya penanggulangan kondisi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di berbagai SPBU Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan pihaknya bersama dengan Pertamina, TNI, Polri, dan lainnya secara intens berkoordinasi dan bergerak melakukan upaya normalisasi terhadap kondisi antrian BBM yang terjadi di beberapa waktu terakhir. Kemudian pihaknya juga sedang berkoordinasi dan mengusulkan legalitas bagi pangkalan BBM eceran, salah satu upaya mengurangi antrian kendaraan di SPBU. Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina Patraniaga Doni Prasetya mengatakan sebagai salah satu langkah penanggulangan terhadap kondisi antrian BBM saat ini, maka akan dilakukan penambahan dan jam operasional di SPBU. Ia menjelaskan di mana berdasarkan evaluasi pihaknya saat ini, penyebab terjadinya antrian panjang pengisian BBM diantaranya terdapat peningkatan pembelian secara bersamaan baik untuk Pertalite maupun Pertamax. Kondisi ini dinilai menyebabkan beberapa masyarakat yang sebelumnya lebih fokus mengisi Pertamax berpotensi termakan isu-isu berkaitan dengan keterbatasan stok hingga isu perubahan penyesuaian harga. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan yang ulang tahun masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, menyapa kamu bersama dengan Pesona Budaya Borneo. Tapi sebelum itu nih, saya mau tanya dulu kabar kamu pagi hari ini. Gimana? Kamu masih ikut dalam perjuangan Kota Palangkaraya kah? Atau bahkan kamu sudah menjadi pemenang di antara perjuangan-perjuangan antri bensin itu? Iya. Karena jujur aja nih, beberapa hari kebelakangan kan kayaknya pom bensin di Palangkaraya pada panjang semua nih ya. Vibesnya udah kayak ngantri konser, itu udah kayak mau masuk konser ke stadion. Mungkin ada yang berangkatnya sekarang jauh lebih pagi, ada yang bahkan matahari belum terbit sudah mulai siap-siap untuk ngantri gitu ya. Atau bahkan ada yang beberapa mutar SPBU dulu sampai akhirnya dapat juga gitu. Dan gak dikit juga yang kadang kita tuh update lewat seluruh sosial media, yang dimana banyak banget teman-teman seperjuangan yang live di TikTok gitu ya, buat ngabarin kondisi di setiap SPBU-nya. Tapi di sana masih ada gak sih yang ini tuh udah mulai panjang loh, biasanya gitu kan. Atau yang bikin solidaritas warga Palangkaraya tuh meningkat gitu ya, luar biasa banget. Tapi semoga banget nih ya, hari ini kondisinya sudah jauh lebih membaik, tidak separah di hari-hari sebelumnya. Dan semoga distribusi untuk kamu dan seluruh masyarakat lancar, antriannya juga berkurang, dan aktivitas masyarakat juga balik normal gitu ya. Yang tadi malam kayaknya tetap memaksakan ngantri di sela-sela hujan, yang mungkin di siang kemarin tetap ngantri di sela-sela panasnya Palangkaraya, kamu luar biasa banget ya. Kamu sudah menang di hati kamu sendiri. Waduh, di hati kamu sendiri, di hati Nisa boleh deh. Iya. Dan kalau kamu dengerin kita semua di hari ini sambil kamu nunggu antrian selanjutnya ya, tetap sabar, tetap tertib, jaga keamanan, jangan lupa jaga mood juga. Kalau belum makan, makan dulu, kayaknya bisa tuh sambil makan nasi kuning di pinggirnya, bisa tuh. Karena semua orang juga lagi berjuang sama-sama gitu ya, buat cari satu kebutuhan yang perlu banget semua orang perlu. Jadi kayaknya kalau sampai ada keributan-keributan tuh kayaknya gak perlu deh ya. Kita bisa jaga keamanan sama-sama. Tetap semangat ya warga Palangkaraya. Luar biasa sekali, kita berharap semoga kejadian ini juga cepat berlalu dan kita semua bisa kembali ke aktivitas seperti biasa. Dan jangan sampai kelewatan, nanti di pukul 7 lebih 30 waktu Indonesia Barat akan ada informasi cuaca.

Halo, inilah dia kaset host Dut Banjar Modern, produksi KML AK Record. 10 lagu karya terbaik putar daerah, UDS dan kawan-kawan. Simaklah lagu-lagunya, jangan beli

0: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Sabtu 9 Mei 2020 Anda, edisi siaran pagi hari ini di Palangkaraya dan sekitarnya akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya. Dan tentunya di pagi hari ini akan langsung diinformasikan bersama dengan rekan kami Ika. Selamat pagi Ika.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Silakan untuk laporannya.
1: Ya, baik Kak, terima kasih. Selamat pagi, kulapahari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau masih terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kecamatan Sabangau, Kecamatan Rakumpit, dan Kecamatan Bukit Batu. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hingga tengah malam, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kulapahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan kami Ika untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Mungkin kalau di pagi hari ini kita melihat hujan ditemani dengan dingin gitu ya. Tadi sudah diinformasikan kalau seharian ini juga akan ada cuaca-cuaca yang tadi dijelaskan oleh rekan kami Ika. Dan tentunya dengan informasi ini juga membantu kita untuk merencanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Kami akan hadir kembali bersama dengan informasi cuaca nanti malam di pukul 19 lebih 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
4: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
3: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
4: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
3: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Negara ya. Kalau kita biasa ngomongin tentang anak Indonesia tuh begitu luar biasa membuktikan bahwa kita semua gokil, kita semua bisa membuktikan kalau misalkan kita dikasih ruang dan juga kesempatan yang begitu luar biasa, anak Indonesia bisa membuktikan bahwa kita itu layak untuk bersaing di kelas internasional. Karena ada seorang siswa SMP asal Subang bernama Firoz Ghatvan Ramadan berhasil menemukan celah keamanan milik NASA. Dan kerennya lagi, prestasi ini tuh langsung dapat perhatian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. BRIN bahkan siap mendukung dan membiayai riset Firoz di bidang teknologi dan keamanan cyber. Yang bikin salut adalah Firoz belajar menggunakan metode OSINT atau OSIN bareng komunitas teknologi. Ini menunjukkan kalau belajar sekarang tuh kan gak melulu harus nunggu besar dulu atau punya alat yang super mahal. Kadang dari rasa penasaran, tapi dilakukan dengan konsisten dalam belajar dan lingkungan yang suportif dan mendukung apapun yang mengarahkan ke arah positif gitu ya. Akhirnya lahirlah sebuah talenta-talenta keren yang bikin Indonesia makin bangga. Dan ini tuh jadi reminder buat kita anak-anak muda sekarang, dengan adanya gadget dan juga internet ini bukan cuma untuk scrolling atau bahkan hiburan aja nih teman-teman nih, tapi bisa jadi jalan untuk menciptakan sesuatu yang begitu luar biasa. Makanya banyak yang bilang ketika kamu bisa melihat peluang, kamu harus menciptakan hayalan liar di kepala kamu untuk dapat diwujudkan di dunia nyata. Siapa tahu ini menjadi awal rezeki kamu. Asik. Kita berharap bersama ya, kita bisa membuat segala sesuatu yang baru dari tangan anak-anak muda Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Indonesia Barat. Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan hadirkan perlindungan dan harapan bagi pelaku usaha rentan di Kalimantan Tengah melalui program perlindungan pekerja rentan atau sedekah jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk

kematian. Kehadiran perlindungan ini memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya sehari-hari. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk pekerja informal dan usaha kecil. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, kali ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, nemenin kamu bersama dengan Pesona Nusantara. Kalau di era sekarang, di tengah banyaknya anak muda yang lagi bingung mau mulai semuanya tuh dari mana, ternyata ada juga loh anak-anak muda Indonesia yang udah bikin inovasi sampai dilirik dunia. Kali ini datang dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November lewat startup keren bernama Terangin. Mereka berhasil masuk top 4 ajang International Polar Global Social Innovation Challenge 2026 di Amerika Serikat. Yang bikin keren, inovasi dari mereka ini bukan cuma sekedar canggih, tapi juga bermanfaat banget buat petani. Mereka bikin alat pengendali hama tanaman berbasis energi terbarukan, jadi memanfaatkan angin dan tenaga surya buat menyalakan lampu perangkap hama. Artinya, teknologi bisa tetap ramah lingkungan sekaligus membantu pertanian lebih berkelanjutan. Dan ini tuh jadi bukti kalau ide besar gak harus selalu datang dari perubahan yang besar dulu, kadang lahir dari keresahan sederhana, dari tugas-tugas kampus, atau bahkan keberanian untuk sekedar mencoba memulainya. Bisa lahirlah sebuah karya yang kita tidak tahu kalau ternyata ini mendunia. Jadi jangan minder ya jadi anak mudanya Indonesia, karena sebenarnya peluang kita tuh banyak banget, begitu luar biasa. Karena potensi kita besar banget kalau kitanya juga mau belajar dan terus mencoba dan berkembang untuk ke depannya. Kira-kira nih kalau disana tanya, kamu semua pernah gak sih kepikiran kayak, waduh kayaknya kalau bikin sesuatu yang unik dengan kamu bisa membaca peluang yang lucu, yang seru gitu ya, buat di era sekarang, kira-kira ada peluang apa, kira-kira ada ide apa yang bisa kamu bagikan bareng kita. Siapa tahu dari kamu bagi-bagi ke kita, sharing-sharing ke kita di hari ini, kamu bisa dapat insight yang begitu luar biasa dari teman-teman yang lain juga, dan kamu bisa merealisasikannya itu dengan sangat prepare yang juga diberi tanggapan oleh orang lain gitu ya. Bisa tunggu jawaban dari kamu ya di 0811 520 1233.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ini aku lompat di tengah banyaknya berita yang bikin khawatir soal satwa liar. Kali ini malah ada kabar manis dari dunia konservasi Indonesia. Dua anak harimau Sumatera lahir dengan sehat di Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Yang bikin makin haru adalah induk dan pejantan mereka dulunya adalah satwa hasil penyelamatan dari konflik manusia dan jerat pemburu. Tapi sekarang lewat pengelolaan konservasi yang baik, mereka justru berhasil berkembang biak dan melahirkan generasi baru. Di usia 3 bulan, kedua anak harimau ini tumbuh sehat di bawah pengawasan tim medis. Dan ini tuh bukan hanya sekedar kabar yang lucu, tapi soal bayi harimau yang juga jadi tanda kalau upaya konservasi ini tuh benar-benar penting dan bisa membawa harapan baru untuk seluruh satwa-satwa yang dilindungi ya. Karena kan kita tahu ya, populasi harimau Sumatera ini ketika di alam liar makin terancam akibat perburuan dan juga kerusakan habitatnya. Jadi semoga makin banyak orang sadar, makin banyak orang baik di setiap harinya ya. Kalau menjaga satwa liar itu bukan cuma tugas sekedar dari pemerintah atau bahkan komunitas pecinta hewan aja, tapi ini tuh jadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi adalah salah satu influencer yang juga sering berinteraksi dengan satwa yang satu ini. Kalau kamu tahu, nama satwanya adalah Selen. Dia itu adalah harimau putih. Waduh, kalau udah nonton videonya itu ya, gemes banget. Itu kayak nontonin kucing tapi versi yang lebih garang gitu ya. Kayaknya cita-cita Disa akan lebih nambah deh setelah ini. Cita-cita Disa nambahnya bermain bersama dengan harimau. Agak sedikit mengerikan, tapi siapa sih yang gak mau coba pengalaman begitu luar biasa ini? Kalau kamu sudah pernah ketemu harimau yang asli apa belum nih?

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Barat. Yuk kita awali dulu informasi M-Music kita di 1 jam ke depan ini bersama dengan informasi untuk kamu semuanya yang kalau sudah dengar festival musik langsung auto semangat. Mungkin ada yang ngumpulin uangnya udah lebih dari 12 bulan buat ke salah satu festival yang sudah ditunggu-tunggu nasional tentunya ya. Dan yang bikin heboh adalah kabar seru dating gak tuh saking excitednya Nisa. Kabar seru datang dari Prambanan Jazz Festival 2026 yang bakal digelar di tanggal 3 sampai 5 Juli 2026. Dan yang bikin ini tuh jadi spesial dan heboh adalah salah satu headlinernya ada The Rose. Kebayang gak sih nonton konser musik internasional dengan background megah Candi Prambanan? Ini tuh bukan cuma soal konser biasa ya, tapi juga cara keren buat ngenalin budaya Indonesia mendunia. Karena ketika musik internasional tampil di Indonesia, otomatis pengalaman mereka bakal tersebar lewat media sosial, video, sampai jutaan fans global mantau Indonesia kita juga. Dan akhirnya orang luar gak cuma lihat konsernya aja, tapi juga lihat indahnya kebudayaan, sejarah, bahkan vibes di Indonesia. Makanya festival kayak gini tuh keren banget. Musiknya ada, budayanya ikut dikenal, dan kita juga ikut healing. So buat kamu nih ya, kalau bahari udah siap belum nih ke Prambanan Jazz Festival di tahun 2026?

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Endek Lobari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kalau kita ngomongin tentang sekolah, kadang paling jarang disorot ini adalah justru perjuangan para guru. Padahal ya, di balik kelas yang ramai, tugas

Nah, kali ini datang kembali bersama dengan kabar baik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan ratusan ribu guru non-ASN masih diperbolehkan mengajar sampai akhir tahun di 2020. Artinya ada kepastian sementara buat para guru yang selama ini terus mengabdi di sekolah-sekolah daerah. Bahkan gak hanya sekedar itu, pemerintah juga menyiapkan penataan bertahap lewat peluang seleksi ASN supaya jalur karir para guru lebih jelas. Karena jujur aja nih ya, pendidikan kan gak bakal berjalan tanpa adanya guru-guru hebat yang ada di Indonesia, yang tetap bertahan meski sering penuh akan tantangan dalam menebarkan ilmu pengetahuannya. Apalagi kalau misalkan kita sering banget melihat perjuangan seorang guru yang ketika ingin menjalankan tugasnya, memberikan ilmu kepada anak-anak bangsa harus melalui berbagai rintangan.

pendidikan, sebagai seorang ibu di sekolah, sebagai seorang ayah di sekolah, bapak guru, dan juga sebagai ayah dan ibu ketika di rumah. Tentu ini tidak gampang dan begitu luar biasa sekali, dan tentunya kita semua berharap semoganya ke depan kesejahteraan guru-guru juga makin diperhatikan, karena mereka bukan hanya sekadar mengajar pelajaran, tapi juga ikut membentuk masa depan dari generasi Indonesia.

Konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Pagi menjelang siang hari ini ya, karena ternyata menjaga semangat kuliah ini tuh bukan cuma soal tugas selesai atau nilai yang bagus aja nih ya buat temen-temen, tapi juga perlu perut yang kenyang. Waduh, ada gebrakan baru dari Universitas Diponegoro, punya program namanya Food Truck buat bantu mahasiswa tetap dapat makan sehat setiap harinya. Dan ini bukan program yang kecil. Sejak tahun 2022, mereka sudah menyalurkan sekitar 450 ribu porsi makanan sehat di setiap tahunnya. Mulai dari kampus utama sampai berbagai wilayah PSDKU juga ikut merasakan manfaatnya. Yang bikin menarik adalah menu yang disajikan ini tetap bergizi dan diproduksi dengan standar higienis yang ketat, karena mahasiswa kan juga perlu energi yang cukup ya buat bertahan dari tugas, dari revisi dan juga deadline, serta hidup yang kadang plot twistnya gak nyantai. Waduh, ini tuh jadi bukti ya kalau perhatian terhadap kesehatan mental dan juga produktivitas anak muda bisa dimulai dari hal-hal sederhana, dari makanan yang layak dan juga bergizi bisa diberikan dan juga bisa menjadi program yang bisa diluncurkan gitu ya. Ini bisa buat ide nih ya untuk teman-teman di kampus. Waduh, kalau misalkan bingung mau ada program kerja apa, ini nih salah satu idenya. Karena selain dari makanan, kita seluruhnya juga perlu banget asupan bergizi gitu ya. Selain dari fokus belajar, kita semua jadi tidak memikirkan perut bunyi nanti waktu kelas. Dan semoga makin banyak kampus dan juga lingkungan pendidikan yang peduli ya terkait kelayakan dalam makanan bergizi mahasiswanya, tidak hanya sekedar soal nilai akademik tapi juga kesejahteraan mahasiswanya. Dengan ini juga saya Anissa Umami pamit dari ruang udara kampus. Sampai berjumpa ya di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia di...
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

ya Kulapari, selamat pagi nih ya Kulapari, dimanapun Kulapari berada, selamat weekend ya, selamat hari Sabtu, dan terpantau hari ini cuacanya syahdu nih ya Kulapari ya, tentunya sangat enak banget buat menikmati akhir pekan bersama keluarga, teman, ataupun kerabat. Dan bersama saya, Rizaldi Kulapari, yang akan menemani Kulapari di RRI Pro 4 Palangkaraya dari pukul 10.00.

0: Koi. Dan tentunya RRI Pukul 4 Palangkaraya disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan tentunya kalau apa jangan kemana-mana, tetap di RRI Pukul 4 Palangkaraya, karena saat ini kita akan ada program drama legenda nih ya kalau ya.
1: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Waris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bila pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
2: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
3: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
2: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
3: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
1: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.

0: kembali sesaat lagi kita akan mendengarkan drama legenda dengan judul Tumbang dan Inge yang diproduksi oleh RRI Kota Palangkaraya.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama radio dengan judul Tumbang dan Inge.

Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jalang, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Menurut cerita, di desa ini tinggallah dua orang suami istri, yaitu Tumbang dan Inge. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbang sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian.

0: suamiku, apakah kamu sudah mengetahui perihal pesta yang akan dilaksanakan penduduk kampung kita ini?
1: Iya istriku, saya sudah mengetahuinya. Memangnya kenapa?
0: Suamiku, kamu jangan marah dulu ya. Kamu kan tahu, saya tidak pernah sama sekali mengikuti acara atau pesta yang diselenggarakan masyarakat kampung kita ini. Paling tidak, kali ini saja. Saya mohon suamiku untuk mengizinkan saya untuk bisa mengikuti pesta tersebut.
1: Tidak, tidak istriku. Kamu tidak boleh pergi ke sana.
0: Kenapa suamiku? Kenapa? Apa salahku sehingga aku tidak boleh pergi ke sana? Mereka itu semua saudaraku. Apa salahnya? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Niat hatiku juga ingin mengajakmu, suamiku.
1: Pokoknya tidak. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Saya akan pergi ke hutan malam ini juga untuk berburu. Ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi ke tempat pesta tersebut. Camkan itu.
0: Suamiku, kenapa kamu begitu marah? Apabila aku ingin bertemu keluargaku sendiri, mereka bukan orang lain.
1: Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melarang kamu untuk pergi ke sana. Kamu harus dengar apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu bersikeras untuk pergi ke sana? Pokoknya, tidak boleh.
0: Suamiku, kumohon.
1: Awas, aku mau pergi ke hutan sekarang.

terisak-isak dan hatinya sangat sedih. Lebih-lebih lagi setelah mendengar larangan suaminya sewaktu berangkat meninggalkannya. Hendak dibawanya kemana hatinya yang sedih itu? Di saat merenungkan nasibnya yang tidak beruntung, terlintas saja pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai tersebut. Ia mendandani dirinya dengan baik, dan setelah semuanya rapi, ia pun berangkatlah ke tempat pesta itu seorang diri.

0: Inge, mari masuk. Senang sekali bisa melihat Inge datang ke pesta Mina. Ayo sini masuk Inge.
1: Baik Mina, terima kasih.
0: Ayo, duduk sini. Kamu makan aja dulu ya. Jangan terburu-buru. Makanya ditambah ya. Mina, kesana ya. Nanti kalau kamu sudah selesai makannya, kamu langsung bergabung bersama Mina dan yang lainnya di tengah sangkai kambang ya. Jangan dulu pulang.
1: Iya Mina, baiklah.
0: Tapi suamimu mana ini? Kok enggak kelihatan?
1: Suami saya tidak ikut Mina.
0: Memangnya kemana dia?
1: Suami saya tadi berangkat berburu ke hutan Mina.
0: Oh, kenapa berburu? Padahal kan kalian sudah tahu Mina itu ada pesta di sini. Banyak makanan juga di sini. Jadi tidak perlu berburu untuk hari ini.
1: Entahlah Mina. Suami saya bersikeras untuk lebih memilih berangkat berburu ke hutan. Dan sebenarnya saya juga dilarang untuk ke tempat pesta Mina ini.
0: Ya sudah, yang penting kami sudah ada di sini bersama kami. Jangan terlalu dipikirkan hal itu. Kita beramai-ramai di sini, kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini?
1: Iya, Mina. Terima kasih.

Tidak lama setelah acara makan selesai, Ingei sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan gendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut param dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Ingei, istri Tumbang.

berburu tadi telah kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Tumbang kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Ia mencari istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbang terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta tersebut. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbang pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada.

0: Ingei, lihat, itu suamimu datang. Ternyata dia datang ke pesta Mina.
1: Apa? Benarkah itu Mina? Saya takut Mina. Saya takut dia marah dan membuat kekacauan di tempat Mina ini.
0: Tenang, tenang Ingei. Kamu jangan takut. Ada Mina di sini, tenang.
2: Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak.
0: Apa maksudmu, Tumbang? Jangan berani macam-macam di sini.
2: Tidak, Mina. Saya tidak akan macam-macam di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan sesuatu agar kalian semua yang ada di sini lebih terhibur lagi.
0: Ayolah, Tumbang.

Setelah berkata demikian, Tumbang lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali, seraya berbunyi dan meloncat ke sana kemari. Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Malam itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal, dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halu mentar yang sambung menyambung. Tamatlah riwayatnya Tumbang karena kebodohannya. Jema menjadi batu seketika. Inge yang telah berada di rumah menjadi semakin takut. Tiba-tiba halilintar yang masuk menyambar menyambar rumahnya. Seringgil terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di desa Samba, dan jema menjadi batu. Sedangkan Inye sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu.

Demikianlah drama legenda Tumbang dan Inye, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando sebagai Tumbang, Bonawati sebagai Inye, Nina Noviana sebagai Mina. Teknik dan montase Hendrik Dadut. Sampai jumpa.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, Ma. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Yuk, kalau pati tak atas waktu telah menunjukkan hampir pukul 10:50 nih ya waktu Indonesia Barat. Tentunya semoga aktivitas kalau hari hingga menjelang siang hari ini tetap berjalan lancar dan penuh semangat ya. Dan di Palangkaraya sendiri nih kalau hari cuaca pagi menuju siang hari ini terpantau cerah nih ya, setelah tadi subuh kita diguyur hujan, diberikan hujan ya yang syahdu. Dan kalau hujan di weekend gitu memang paling enak buat malas-malesan sih ya sebenarnya kalau pagi ya beristirahat gitu ya. Dan tentunya dengan sinar matahari yang cukup terasa panas saat ini, langit biru yang kemudian terbuka memang membuat suasana terlihat indah ya kalau pagi. Tetapi juga jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh, terutama bagi kalau pagi yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Cuaca seperti ini biasanya juga membuat tubuh lebih cepat lelah dan haus ya. Jadi pastikan kebutuhan cairan tetap tercukupi. Sesekali sempatkan beristirahat sejenak agar energi tetap kembali terjaga hingga siang nanti. Dan mesti mulai terasa strik ya kelapa ya. Semoga semangat kelapa juga tetap menyala nih ya sampai hari ini berakhir. Tentunya tetap jalani aktivitas dengan pikiran positif dan hati yang ringan. Serta dan pastinya tetap bersama kami karena kami akan berbagi informasi dan hiburan menarik nih.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Don't forget to listen to Pro Empat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menggunakan BBM di daerah setempat. Untuk itu, kepastian informasi dari pihak terkait akan membantu menciptakan ketenangan di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang saat ini khawatir.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

BBC Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Keempat RRI.
1: Keempat Suara Budaya Nusantara.
2: Panginan cukup simpan.

Pari, selamat siang nih, aku Kulo Pari ya. Kita awali kuliner panginan cukup simpan kali ini dengan camilan tradisional khas Melayu dari Kalimantan Barat ya, Kulo Pari ya, yaitu kue karas namanya. Sekilas bentuknya menyerupai anyaman tipis berwarna keemasan, yang dimana kue ini dibuat dari campuran tepung beras dan gula yang dicetak menggunakan tempurung berlubang kecil, lalu digoreng hingga renyah ya, Kulo Pari ya. Dan yang menariknya adalah proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan kecepatan tangan agar bentuknya tetap rapi dan cantik. Rasanya manis ringan dengan tekstur gurih yang tentunya cocok dinikmati bersama teh atau kopi hangat. Dan cocok, kayaknya cocok banget ya dinikmati sekarang di saat weekend begini ya, Kulo Pari ya. Dan dahulu kue karas sering hadir dalam acara keluarga dan perayaan adat. Dan saat ini makanan tradisional kue karas mulai kembali diminati sebagai bagian dari pelestarian kuliner lokal. Dan di balik kesederhanaannya, kue karas menyimpan cerita tentang ketekunan dan juga tradisi yang diwariskan secara

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

tanda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

kuliner khas dari Kalimantan Timur nih ya, yang dikenal dengan nama Gunceruan. Jadi ini merupakan hidangan menggunakan ikan haruan atau ikan gabus yang dibakar terlebih dahulu, kemudian disiram dengan sambal khas berbumbu rempah dengan cita rasa pedas dan sedikit asam. Dan pelopori yang membuat unik adalah sambal gence yang dimasak ini, sambalnya dimasak ya, sehingga mengeluarkan aroma khas yang menggugah selera tentunya. Dan biasanya hidangan ini disajikan bersama dengan nasi hangat dan juga lalapan segar. Kuliner ini menjadi favorit masyarakat karena rasanya yang kuat dan cocok dinikmati bersama dengan keluarga. Selain lezat, ikan haruan juga dikenal memiliki kandungan protein yang baik untuk tubuh ya, pelopor ya. Gunceruan menunjukkan bagaimana masyarakat Borneo bisa memanfaatkan hasil alam sekitar menjadi sajian yang tentunya kaya rasa dan penuh karakter.

0: Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.
1: Kabar Kutak Isah, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita
2: kai au ewe
3: tuna tege jadi
2: iyalah hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau
3: wey pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai
2: wey bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah mantap sinde ampi nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Tapi melalui RRI itu mahi-mahi kebangata mamami amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda una nyai
2: rri.co.id ma. Yuk capati mama membuka ya ramun kute
3: yenda itu
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Malakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Gulapari, selamat siang ya Gulapari. Dan saat ini kita telah berada dalam program info dan musik nih ya Gulapari, tepat di pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Tentunya semoga aktivitas Gulapari sejak pagi tadi berjalan lancar dan tetap menyenangkan ya Gulapari ya. Dan Gulapari, waktu siang seperti ini biasanya menjadi momen untuk beristirahat sejenak setelah menjalani berbagai kesibukan ya. Ada yang sedang menikmati makan siang, ada juga yang mungkin masih tetap sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan di hari Sabtu nih ya Gulapari. Dan apapun aktivitas Gulapari saat ini, semoga tentunya semoga tetap berjalan ya dengan baik. Dan di tengah suasana siang yang mulai terasa hangat, musik bisa menjadi teman terbaik Gulapari untuk menjaga mood tetap positif. Karena itulah kami akan hadirkan melalui program info dan musik kita kali ini menemani waktu istirahat Gulapari dengan lagu-lagu pilihan, beserta juga dengan informasi dengan yang menarik dan bermanfaat ya Gulapari. Dan tentunya jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca yang cukup terik ini. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dan sempatkan juga beristirahat sejenak agar energi kembali terisi. Tetap bersama kami Gulapari karena berbagai lagu favorit

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nampaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Ya, kembali masih di RRI Pro 4 Palangkaraya dan kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Tentunya semoga suasana kembali tetap cerah nih ya, suasana hatinya ya, seperti semangat yang terus mengalir di tengah aktivitas. Dan kembali memasuki jam-jam setelah tengah hari, biasanya tubuh mulai membutuhkan sedikit jeda nih ya. Maka tidak ada salahnya untuk menikmati waktu santai sejenak sambil mendengarkan musik yang menemani suasana kembali. Dan bagi kembali yang sedang bekerja di weekend ya, beraktivitas di rumah maupun sedang dalam perjalanan, semoga program ini bisa menjadi teman yang membuat hari terasa lebih ringan ya Kulafar ya. Musik memang punya cara tersendiri untuk menghadirkan suasana nyaman. Kadang cukup dengan satu lagu, rasa lelah bisa perlahan berkurang dan semangat kembali muncul. Tetap nikmati siang hari ini dengan pikiran yang

menjaga ritme aktivitas agar tetap seimbang antara bekerja dan beristirahat. Dan ini dia kami hadirkan lagu dari Emilia Agus dengan judul Sungai Martapura.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

kembali tak terasa waktu terus berjalan ya, dan kita mendekati penghujung kebersamaan kita di jam 12 menuju pukul 1 siang hari ini. Dan tentunya semoga apa yang sudah beberapa hari kerjakan sejak pagi tadi ya berjalan lancar sesuai harapan. Dan bagi yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai pekerjaan, tetap semangat tentunya karena hari masih panjang nih ya kelapar ya. Dan suasana siang yang hangat seperti ini memang kadang membuat rasa kantuk mulai datang. Tapi tenang saja kelapari, karena kami akan terus menemani kelapari dengan sajian musik-musik pilihan yang siap menjaga suasana tetap hidup dan menyenangkan. Sekali tarik nafas dalam, nikmati waktu sejenak dan biarkan alunan lagu menjadi penyegar di tengah rutinitas kelapari semua. Karena lewat program

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: IPRO 4 Palangkaraya. Ya, kalau tadi baru saja tadi ya kita mendengarkan bersama lagu dari Justy Aldini dengan judul Betapung Bahagia. Dan saat ini kita sudah berada di program feature dan dokumenter budaya yang akan menyajikan satu paket jurnalistik berisi perpaduan cerita dan juga opini tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah ya, Kulapar ya. Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama ada dokumenter dengan judul Seni Karang Wayang Mentradisi. Dan ini dia langsung saja Kulapari, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pada zaman dahulu, karungut dibawakan tanpa alat musik, hanya mengandalkan kekuatan vokal dan kepekaan rasa dari seorang pengarungut. Kata demi kata mengalir, berisi nasihat, cerita kehidupan, hingga kritik sosial yang disampaikan dengan cara halus namun menyentuh. Panike balaku asi abelu. Karungut sendiri berasal dari kata karunya, tembang atau lagu. Seni ini berakar dari ritual kepercayaan keharingan yang berarti tuturan atau ungkapan, yang kemudian berkembang menjadi bentuk seni bertutur yang dilakukan. Awalnya, karungut adalah puji-pujian atau kidung sakral yang orang Dayak sebut kendayu dalam agama Hindu keharingan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur.

Namun kini, eksistensi Karungut berada di persimpangan. Minimnya regenerasi menjadi salah satu persoalan utama. Generasi muda dinilai kurang tertarik mempelajari seni ini, terlebih di tengah dominasi budaya populer dan teknologi digital.

0: Tantangannya sangat berat, terutama zaman sekarang ini musik, di mana musik itu tempat ada acara, tapi tidak bisa kita hindari perkembangan zaman ini. Musik DJ dengan kerungut modern itu, sehingga kerungut yang aslinya itu klasik semakin menurun. Kuncinya kita satu kata, jangan malu terhadap jati diri kita, budaya Dayak Kalimantan Tengah, bahwa kerungut itu adalah Kalimantan Tengah yang punya seni yang agak langka, yaitu seni musik kerungut, kecapi, rabab, dan suling. Jadi pesan-pesan kita kepada pemerintah daerah, baik pusat maupun provinsi, memperhatikan budaya ini, mudah-mudahan istilahnya generasi muda, baik dari TK sampai perguruan tinggi, diperhatikan, dilestarikan, supaya generasi muda ini tahu apa itu sih kerungut. Jadi zaman sekarang tidak tahu apa itu kerungut. Kerungut itu kesenian daerah Kalimantan Tengah ini. Kalau Kalimantan Selatan kan nggak ada kerungut, Kalimantan Barat nggak ada, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara nggak ada, cuma Kalimantan Tengah. Kelihatannya generasi muda ini, apa yang kita bilang tadi, perkembangan zaman ini semakin maju, timbul ada musik, tiap ada acara, pesta perkawinan maupun pesta yang lain-lainnya, itu musik DJ sampai ke desa-desa. Kalau mendengar musik kerungut, semangatnya kurang. Jadi tolong kita semuanya, bukan secara individu, semuanya kita saling melestarikan, memperkenalkan budaya kita sendiri, dan jangan malu terhadap budaya sendiri, supaya musik kesenian daerah Kalimantan Tengah ini tidak punah dari bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Musik lokal kita tuh harus kita kedepankan, supaya masyarakat ini, baik pun masyarakat luar maupun daerah sendiri, tahu. Yang lainnya ini musik luar yang kita kedepankan, musik kita sendiri dibelakangkan, sering begitu. Jadi kita lihat itu malu terhadap budaya kita sendiri. Bagaimana bisa berkembang budaya kita? Elak layak katam tamai bubu, banyak artinya itu. Kita mencintai budaya lain, sementara budaya kita sendiri tidak kita mencintai itu.
1: Permasalahan lain juga terletak pada kurangnya ruang ekspresi. Kerungut kini jarang ditampilkan dalam acara publik, sehingga eksistensinya semakin terpinggirkan. Minimnya dokumentasi dan publikasi juga membuat seni ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Meski demikian, harapan untuk menjaga kerungut tetap hidup masih terbuka lebar. Berbagai upaya pelestarian mulai dilakukan, mulai dari memasukkan kerungut ke dalam kegiatan pendidikan, adanya festival budaya, hingga pemanfaatan media digital.

dalam konteks kebudayaan itu, karungut itu merupakan bagian penting dari warisan budaya tak benda. Jadi karungut itu mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Dayak Kateng, Kalimantan Tengah. Jadi kita memandang dirasa perlu untuk melestarikan dan mengembangkan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, di tengah perkembangan zaman saat ini, kami melihat itu bahwa keberadaan karungut itu perlu dilestarikan dan dikembangkan ya. Nah, terutama melalui generasi muda. Nah, oleh karena itu, di Sparbud Para khususnya terus mendorong pembinaan sanggar karungut, juga memasukkan karungut dalam berbagai event budaya dan festival. Dan kami juga berupaya melakukan dokumentasi dan digitalisasi karungut agar dapat diakses lebih luas, termasuk melalui media sosial. Nah, harapannya dengan upaya itu adalah karungut tidak hanya dikenal di daerah, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Dan tentunya pelestarian karungut tentu membutuhkan kolaborasi semua pihak, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, agar warisan ini tetap hidup dan relevan di era modern.

Dari sisi kebahasaan, pelestarian Karungut juga mendapat perhatian dari Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Lembaga ini menilai Karungut bukan hanya seni, tetapi juga bagian penting dari kekayaan bahasa daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya.

0: Jadi ketika kita lihat sebenarnya karungut itu dianggap tidak dalam kondisi yang hampir punah. Hanya saja peminat di kalangan muda yang masih agak kurang gitu. Kalaupun itu kita tidak lakukan, itu akan pun akan hampir akan masuk dalam kritis kepunahan gitu. Nah, di dalam revitalisasi akhirnya kita lakukan revitalisasi. Di dalam revitalisasi itu selain bahasa Ngaju ada beberapa bahasa yang kita revitalisasikan, yaitu bahasa Maanyan, bahasa Katingan, terus bahasa Utdanung, ada beberapa bahasa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, tradisi lisan yang kita revitalisasikan yaitu karungut, tumet leut, kalau di barito itu ada namanya tanuhoi atau bercerita ya, kemudian berseloka. Ternyata di usia kita itu udah hilang. Kita tahu tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu itu ada karungut tapi kita bisa nggak nyanyiin karungut. Kita lakukan itu revitalisasi festival bahasa daerah. Nah, karungut ini itu adalah salah satu pematik juga, karena karungut ini kan ketika kita merasa sunyi ya, merasa sunyi lalu kita mendengar petikan kecapi lalu dengan suling dengan lagu-lagu yang mendidik itu menggugah rasa juga gitu. Karena karungut itu kan musik kita itu kan apa ya, kalau di Kalimantan Tengah itu yang saya tahu musik itu seperti kecapi hanya 3 senar. Kalau saya menggambarkan, mengaitkan filosofi tentang kehidupan yang ada di Kalimantan Tengah itu adalah kesunyian jiwa hutan Kalimantan, digambarkan dengan kecapi itu diukir seperti burung tingang, di mana kegagahan dalam kesunyian dengan petikan 3 senar dengan nada yang sama. Tapi ketika itu dikumandangkan di dalam hutan yang sunyi, itu akan terdengar syahdu banget di dalam hati gitu Pak. Nah, itu yang harus kita bangkitkan, selera hal itu, selera itu.
1: Di tengah kekhawatiran akan punahnya karungut, suara generasi muda juga mulai muncul sebagai harapan baru. Walaupun akses untuk belajar karungut masih terbatas, tetapi karungut memiliki potensi besar jika dikemas lebih modern.
2: Kalau biru nyalung lenda lendang ngelinge biti malau biru nyalung putar runtuh nabi tambun sakui rawing besiap. Nembut di nabi tambun sakui rawing besiap.
3: Awalnya saya kurang tahu apa itu karungut. Tapi setelah lihat di acara budaya dan di internet, ternyata menarik juga. Isinya dalam dan beda dari musik yang biasa saya dengar.
4: Kalau ada pelatihan atau komunitas yang aktif, mungkin lebih banyak anak muda yang mau belajar. Soalnya sekarang kebanyakan belum tahu harus mulai dari mana.
5: Menurut saya, karungut bisa dikombinasikan dengan musik kekinian atau dijadikan konten digital. Jadi lebih relevan dengan anak muda, tapi tetap mempertahankan nilai budayanya.

Harapan kaum muda kini adalah adanya dukungan nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, komunitas, maupun lembaga pendidikan, agar Karungu tidak hanya dikenal sebagai warisan masa lalu, tetapi juga bisa menjadi bagian dari identitas masa kini. Kepedulian mulai muncul melalui upaya pelestarian, baik dari pemerintah, lembaga kebahasaan, para pelaku seni, hingga generasi muda itu sendiri. Melalui kolaborasi, inovasi, serta pemanfaatan media digital, Karungut kini memiliki peluang untuk tetap hidup dan berkembang di tengah zaman. Dengan langkah nyata dan berkelanjutan, Karungut diharapkan tidak hanya bertahan sebagai warisan, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang terus relevan bagi generasi masa kini dan mendatang.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dah ikau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenayendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
0: Judi!

Laut Kota Palangkaraya. Diketahui kondisi saluran pelayanan sah dipenuhi sampah, lumpur, serta ditumbuhi tanaman liar, sehingga menghambat aliran air dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, gue Lepari, selamat siang nih menjelang sore di Kota Palangkaraya yang cukup terik hari ini. Dan tentunya kita sudah dalam program informasi dan musik obrolan budaya nih ya, gue Lepari ya. Dan kita akan awali program ini dengan salah satu kearifan lokal masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang dikenal dengan nama Hinting Pali. Itu adalah tanda larangan adat yang biasanya dibuat menggunakan tali atau anyaman tertentu dan dipasangkan di suatu tempat nih, Kulapari. Jadi dalam budaya Dayak, tanda ini memiliki makna penting sebagai penanda bahwa suatu area sedang berada dalam aturan adat tertentu dan tidak boleh dilanggar sembarangan. Dan menariknya nih ya, Kulapari ya, masyarakat sangat menghormati tanda tersebut meski tanpa pengawasan langsung. Hal ini kemudian menunjukkan kuatnya nilai disiplin dan kepatuhan terhadap adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ya, Kulapari. Dan Hinting Pali biasanya digunakan dalam berbagai situasi seperti ritual adat, perlindungan kawasan tertentu, hingga penanda larangan sementara demi menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan sosial. Yang mana tradisi ini mengajarkan kepada kita ya, Kulapari, bahwa aturan tidak selalu harus hadir dalam bentuk tertulis, tetapi juga bisa hidup dalam atau melalui kesadaran budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
1: Perempat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

0: dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik. Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama. Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
1: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
0: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
3: MHz RRI 4 Palangkaraya. Ya, well, baik, kita lanjutkan ya obrolan budaya kita dengan kekayaan seni khas dari Kalimantan Tengah yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu kerajinan getahnya tuh nih ya, kelapar ya. Jadi ini merupakan kerajinan yang dibuat dari getah pohonnya tuh yang kemudian tumbuh di hutan Kalimantan. Getah tersebut diolah menjadi berbagai bentuk miniatur seperti perahu, hewan, hingga rumah adat dengan warna-warna cerah yang menarik. Yang uniknya adalah kolapari, proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dan membutuhkan ketelatenan tinggi. Setelah getah dipanaskan, bahan akan dibentuk dengan tangan sebelum mengeras. Selain menjadi produk seni, kerajinan ini juga mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam sekitar. Pemanfaatan bahan alami dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar dapat menjaga kelestarian lingkungan. Saat ini getahnya tuh mulai dikenal sebagai salah satu kerajinan identitas budaya Kalimantan Tengah yang memiliki nilai seni tinggi dan diminati wisatawan. Itu tadi kalau dari Kalimantan Tengah nih ya, kelapari, dan ada juga nih lagu dari Kalimantan Selatan yang judulnya Mawar Pisang yang dibawakan secara modern oleh 10 to 5.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: 9,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau pari waktu telah menunjukkan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita tutup obrolan budaya kita hari ini dengan membahas peran penting lagu daerah dalam menjaga budaya lokal di Kalimantan Tengah. Jadi kalau pari lagu daerah ini ya bukan hanya hiburan semata, tetapi juga media pewarisan bahasa dan juga nilai budaya. Banyak lirik lagu daerah Dayak menggunakan bahasa lokal yang kini mulai jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tentunya melalui lagu, generasi muda bisa mengenal kosakata, ungkapan, hingga cara penyampaian pesan yang khas dari budaya mereka sendiri. Dan bahkan, beberapa lagu tradisional mengandung cerita tentang alam, kehidupan masyarakat, dan nasihat moral. Yang menariknya adalah Kula Pari, kini mulai banyak musisi lokal yang mengaransemen ulang lagu daerah dengan sentuhan modern agar lebih mudah diterima oleh generasi muda. Hal ini tentunya ya membuktikan bahwa musik memiliki kekuatan besar dalam menjaga identitas budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Ya kalau Pak Rio saat ini diputarkan ya lagu dengan judul Mawar Biru yang dibawakan oleh Bosa Nova Java, yang sekaligus menjadi tanda kebersamaan kita bersama saya Rizal di daerah di Perompat Palangkaraya yang telah menemani Pulau Pari dari pukul 10 tadi ya sampai dengan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Dan untuk itu Rizal mohon pamit undur diri dari ruang dengan Pulau Pari semua. Rizal juga mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan selama bersiaran di area di Perompat Palangkaraya. Dan tentunya Pulau Pari tetap di area di Perompat Palangkaraya. Nah, setelah ini tentunya akan ada rekan kami yang lainnya. Dan di Bani Koi akan ada Kak Cecilia bersama Pulau Pari yang akan mengampu program di Bani Koi sore ini nanti ya.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Kulapahari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK sebagai sarana peningkatan kapasitas anggota legislatif agar mampu menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran secara maksimal yang dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 10 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Dina, perlunya pelaksanaan bimbingan teknis yang bertemakan strategi optimalisasi fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Halo, selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Afriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2006. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.
3: Hey, bersiaplah.
4: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
5: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
6: Saya akan mengerjakan PR kamu.
5: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
5: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
7: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

95,1 MHz pada sore hari ini. Kembali bersama Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Bagi kolaborasi hari ini yang ingin bergabung pada sore hari ini bisa telepon Cecilia di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp di 0811-5201-233. Bagi kolaborasi hari yang bergabung untuk merequest lagu pada sore hari ini tentunya ya bersama Cecilia di Badengkoy. Dan Cecilia juga akan menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kulapa hari, persiapkan lagu dangdut terbaik kamu untuk Cecilia putarkan pada sore hari ini. Sambil menunggu kulapa hari untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan satu lagu, yaitu dari Duo Anggrek dengan judul Cikini Kegondang Dia. Selamat mendengarkan.

0: Ya Kulapa Hari, kembali lagi bersama Cecilia tentunya pada sore hari ini. Bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung untuk merequest lagu, bisa telepon kita di 0536323569 atau di nomor WhatsApp kita di 0811520133. Oke Kulapa Hari, ada penelpon kita pada sore hari ini. Ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, Bang Lanisius, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Program
0: Lama gak Desi terdengar suaranya ya. Ini.
1: Kemana?
0: Lama gak terdengar suaranya nih, Bang.
1: Tadi suaranya hilang tadi suaranya.
0: Iya. Oh iya benar.
1: Kok ada suaranya halo-halo tadi.
0: Ya, tapi ini udah ada nih, Bang.
1: Iya, baru ada ya suaranya ya.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang Lanisius?
1: Aman-aman aja nih, baik-baik aja. Begitu. Desi.
0: Iya, Bang.
1: Abang mau nanya sesuatu nih.
0: Boleh.
1: Adek Sisi pernah enggak sih dengar lagu No Comment dari TV bawah?
0: Oke, pernah.
1: Kalau menurut Dek Susi itu kira-kira liriknya itu bagus apa tidak?
0: Agak ya. Agak gimana gitu ya, Bang?
1: Gini, ya soalnya gini di sisi lagu tersebut tuh sebenarnya tidak pantas kalau didengar di RRI sebenarnya ya. Itu tidak bagus, itu ada undang-undangnya sebenarnya lagu itu tidak pantas didengar, itu lirik katanya memang tidak baik itu jangan sampai diputar di perompet ya.
0: Okay,
1: kalau ada yang berlagu itu ditolak ya.
0: Oke.
1: Begitu karena kita kan RRI kan ada undang-undangnya dan itu di apa ya, bahkan itu diberikan ada undang-undang dan itu jangan sampai terjadi lagu itu karena itu lagunya liriknya tidak pantas didengar liriknya, jadi okay. Kalau ada teman ditolak aja. Okay. Gitu iyalah,
0: terima kasih Bang Lanisius.
1: Palangkaraya gimana cuaca sana?
0: Wah, Palangkaraya lagi panas ini Bang, panas terik ya sepertinya.
1: Ada lagunya panas nah, badan ini panas gitu ya.
0: Nah itu benar sekali.
1: Iya oke, lagunya dari Yuli Asiska dari judulnya Sekak Map. Iya, ini pas ini lagunya untuk orang-orang yang olahraga. Pas ini lagu ini.
0: Nah, dapat nih Bang. Boleh kirim salam nih Bang?
1: Kita rangkul aja lah, salam kompak aja lah, ya. Buat DSC, saya selalu DSC ya. Oke, itu saja. Selamat sore, Prodamdut adalah kita. Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Bang Lanisius. Selamat sore. Bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini ya. Sepertinya ada penelpon lagi nih Kulapa Hari. Oke. Halo, selamat sore, Badengkoy.
2: Halo, selamat sore, Badengkoy. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah baik aja, lancar aja.
0: Wah. Mau request lagu apa ini? Ramai ramai
2: aja kan? Ramai ramai,
0: judulnya apa?
2: Pegadang dua aja kita.
0: Oke, boleh kirim salam nih Bang.
2: Ya. Bagi Bayo.
0: Oke.
2: Ya, buat perasaan aja kan. Buat abangnya tadi salam kenal aja. Buat pian calon proses katanya.
0: Oke, terima kasih Bang ya, Doni Smoker. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini, bisa request dengan lagu dengan kita di perempat yaitu lagu dangdut kesayangan kamu. Oke, Kulapa Hari ini ada yang bergabung lagi nih. Halo, selamat sore, Badengkoy.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat pagi, Mbak Cecilia.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Bang?
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Iya, panas. Mantap, ini panasnya lagi cuaca terik, cuaca cerah ya. Oke, ini mau request lagu apa nih, Bang? Ya?
3: Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
3: Amin.
0: Iya. Mau request lagu apa nih, Abang?
3: Suminah ya.
0: Suminah. Oke, judulnya apa nih?
3: Ya, Suminah judulnya.
0: Oke, dari Ebit GAD, benar?
3: Bukan, Hamdan ATT kalau ke sana.
0: Di mana? Dari siapa?
3: Hamdan, Hamdan. Suminah judulnya.
0: Oke, dapat. Boleh kirim salam nih, Bang?
3: Salam untuk semua jasa Cilia ya. Dari pertama ada soalnya yang Doni tadi ya, salam sehat juga. Bung Lenius, mau Haji Wamilili, Mulali ke Ngesa Sembilan, Mbak Lisa, Pak Agro, yang lain kita rangkul semua. Salam okay. Sehat. Cilia, sahabat bertugas, terima kasih, salam sehat. Dadah.
0: Oke, terima kasih Bang, salam sehat dan selamat sore. Sampai jumpa, dadah juga. Bagi kalau Pak Hari bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita nih di 0811-5201-233. Oke, kalau Pak Hari berhubung ya sudah lumayan banyak nih yang merekes lagu pada sore hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, Cecilia akan putarkan lagu-lagu requestan kamu. Tapi jangan khawatir ya, kalau Pak Hari, karena pukul 16 waktu Indonesia Barat, Cecilia akan buka lagi Badengko di part 2. Jadi kalau Pak Hari masih ada waktu panjang untuk kamu mempersiapkan lagu dangdut terbaik kamu. Jadi kalau Pak Hari jangan kemana-mana, karena setelah ini Cecilia akan putarkan lagu requestan yang sudah kamu tunggu-tunggu. Oke, kalau Pak Hari selamat mendengarkan.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita teh terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barak RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Selaku lapa hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng terus bergerak melakukan upaya penanggulangan kondisi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di berbagai SPBU Palangkaraya. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan pihaknya bersama Pertamina, TNI Polri, dan lainnya secara intens berkoordinasi dan bergerak melakukan upaya normalisasi terhadap kondisi antrian BBM yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Denkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Yakulo Pahari 95,1 MHz RRI Propet Suara Belin Nusantara. Kembali lagi bersama Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Bagi Kulo Pahari yang bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Cecilia akan menemani kamu Kulo Pahari hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Jadi dengan ini, yuk Kulo Pahari cepetan buruan ya untuk bergabung pada sore hari ini tentunya bersama Cecilia di Badengkoy ya, dangdut adalah kita. Sambil menunggu Kulo Pahari untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan memutarkan lagu untuk kamu, yaitu dari Imam S. Arifin dengan judul Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Selamat mendengarkan.

Ya kula pahari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kula pahari yang telah bergabung untuk merequest lagu dangdut di Badengkoy. Dan tentunya bagi kula pahari yang sudah mendengarkan lagu-lagu dangdut di Badengkoy. Terima kasih kula pahari, sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Pukul 8 hari, Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan hadirkan perlindungan dan harapan bagi pelaku usaha rentan di Kalimantan Tengah melalui program perlindungan pekerja rentan atau sedekah jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap para pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang tergolong mustahil. Ketua Basnas Kalimantan Tengah, Saidah Suryani, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Lompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk
1: ya kula pahari, pada sore hari ini sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan kumandang azan sholat maghrib tentunya pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
2: 24 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 24 bersama Ibu Raudah dan juga Bardiah.

agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai

dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan.

yang semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajah uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajah uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajah uli yang dibuat dalam bentuk jajah uli merah dan jajah uli putih. Kehadiran dua jenis jajah uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Abdullah Wahari, Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Pairit Naparin, memastikan Pertamina menambahkan stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax guna menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di kota setempat terpenuhi. Pernyataan itu diungkapkan Wali Kota Palangkaraya dua periode ini saat dikonfirmasi terkait hasil rapat bersama antara pemerintah Kota Palangkaraya, Forkopimda, Pertamina, dan pengelola SPBU setempat dalam mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU jenis Pertalite dan Pertamax sejak beberapa hari terakhir. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
3: Nendoro Gatut kaca anoman kae jenawis marayatine iki tentrem.
2: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpung.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

Halo halo Kulapa Hari. Selamat sore menjelang malam Kulapa Hari. Kalau kamu lagi ingin menikmati suasana alam khas Kalimantan yang tenang dan adem, coba deh Kulapa Hari ikut susur Sungai Kahayan. Nah, perjalanan di atas sungai ini bukan cuma sekedar wisata, tapi juga pengalaman untuk menikmati kehidupan masyarakat tepian sungai yang penuh dengan cerita. Angin sepoi-sepoi, suara air, dan juga pemandangan hijau di sepanjang perjalanan bikin pikiran kamu langsung rileks.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

sungai ini menjadi jalur transportasi, sumber kehidupan, sekaligus bagian penting dari budaya masyarakat Dayak loh. Nah, saat susur sungai, kita bisa melihat rumah-rumah terapung di pinggir sungai, aktivitas warga juga, hingga keindahan alam yang masih asri. Kadang, kalau kamu beruntung ya kelapa hari, kita juga bisa melihat satwa khas Kalimantan di sekitar tepian sungai.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mungkin.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kulapahari, Uskup Keuskupan Palangkaraya Kalimantan Tengah, Aloysius Mariadi Sutrisna Aatmaka, MSF, mengajak sekaligus meminta kepada para pelajar, khususnya beragama Katolik, jangan sekedar mengejar nilai bagus atau tinggi ketika menempuh pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi. Pemimpin tertinggi umat Katolik di Kalimantan Tengah itu juga berpesan kepada para pelajar agar lebih mengasah kecerdasannya, sebab melalui kecerdasan itulah semua masalah maupun tantangan yang pasti dihadapi dalam hidup dapat terselesaikan.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan elak dia bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IG.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Informasi perkiraan cuaca esok hari akan disampaikan oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
1: Halo, Kak. Selamat malam.
0: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.
1: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam, kulapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Arin, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Minggu 10 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang menjelang sore dan malam hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari diperkirakan cuacanya akan kembali berawan, kecuali di Bukit Batu dan Rakumpit yang berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Serta waspada juga akan potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Arin. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia.
3: Ya, pulau hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri, sampai bertemu lagi di esok hari. Nah, Gula Pahari jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada rekan kami Karoy yang akan menemani Gula Pahari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadiah, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Banjar Baramian, program khusus spesial lagu-lagu daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ding Sanak bisa bergabung langsung melalui telepon 0536-323-5969 atau di WhatsApp kami di 0811-500-2040. Setiap hari Kamis jam 8 malam. Ingat, EDFM 95,1 MHz dan juga aplikasi RRI.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat malam Kula Pahari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kula Pahari ya. Edisi hari ini, Minggu, maksud kami Sabtu, tertanggal 9 Mei 2026. Gimana nih kabar Kula Pahari, semoga sehat selalu ya. Di malam minggu ini, kami ajak Kula Pahari semua untuk mendengarkan dan mengikuti drama legenda dengan judul Cina Kaburai, Legenda Bukit Sampuraga. Akan kita hadirkan ke ruang dengar Kula Pahari semua di malam hari ini. Semoga drama legenda dan tracklist lagu-lagu Nusantara ini bisa menjadi teman untuk Kula Pahari semua melewati malam minggu ini ya. Selamat mendengarkan drama legenda berikut ini.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga.
2: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
3: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku mengendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
0: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
5: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
6: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
7: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
8: Ayo Bapak Ibu, mari putri-putri cantik dari Kalimantan, Ambo dari Minangkabau, bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
7: Oh, kalau yang ini, berapa harganya Bang? Jangan mahal-mahal jualnya Bang.
8: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
7: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
8: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
7: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya Bang?
8: Iya, dari Minangkabau.
7: Oh,
8: Sumatera deh.
7: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya Bang ya?
8: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
7: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
8: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
7: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
8: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
0: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya.

0: rumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
1: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
2: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
1: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilung juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
2: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
1: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
2: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
1: Jadi maksud adik, Abang saja yang pergi?
2: Iya, Bang.
1: Sedangkan kamu tinggal?
2: Iya, Bang.
1: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
2: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
1: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
2: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
1: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
2: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
1: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
2: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Jinaka Purai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
2: Iya, Bang.
1: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
0: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah, Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di

0: pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalepehang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: kepurai anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
0: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
6: Cinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu, ini ibuku.
6: Iya, iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
6: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
6: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
6: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
6: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
6: Aku
4: kau
6: ibu
4: bukan ibuku,
6: nak.
4: Ibuku Dayang Ilung Cantik. Sedangkan kamu?
6: Aku ibu.
1: Hei, anak muda. Aku tuh Nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
6: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu ya Tuhan.
0: Kapal layar yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
4: Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilung yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Asep Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, penata musik Suharnoto, penata rekam Norbey Susilo, narator Supriani, sutradara Gumuliah.

0: seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Yewutku ewe, ndai kau tenai-tenai. Mamam tu na lagi menyeneh berita kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tu na tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, manapa mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenah enda una nyai.
2: rri.co.id, Ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Pak Semendiai, saya Titik Surya SPD.
2: Dan saya Irfan Hani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah
1: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu, suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini Sis. Bahaya Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop judi online.

Ya, gula bahari. Pada kesempatan malam hari ini kita informasikan Wai Rebo, yang merupakan desa adat yang berada di kawasan pegunungan Flores yang dikenal sebagai desa atas awan. Untuk mencapai desa ini, wisatawan harus berjalan kaki melewati jalur perbukitan yang dipenuhi hutan hijau dan udara sejuk. Meski perjalanan cukup menantang ya, semua akan terbayar saat melihat rumah adat berbentuk kerucut yang berdiri megah di tengah pegunungan. Rumah adat yang disebut Membaruni yang menjadi simbol kehidupan masyarakat Manggarai yang masih menjaga tradisi leluhur hingga kini. Dan kehangatan masyarakat lokal membuat wisatawan merasa diterima layaknya keluarga sendiri. Pengunjung biasanya disambut dengan upacara adat sederhana sebelum diperbolehkan memasuki desa. Selain menikmati panorama alamnya, wisatawan juga dapat belajar tentang kopi khas Flores yang ditanam langsung oleh warga setempat. Saat malam tiba, suasana desa menjadi sangat terang dengan udara dingin, pegunungan dan langit penuh bintang. Dan Wai Rebo ini mengajarkan pentingnya menjaga budaya, alam dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Nusantara yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Itu dia keindahan alam dan juga tradisi di desa Wai Rebo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku, dah ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai aw. Ya
4: tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi Ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai je manapa mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 101,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Ya, Kula Apa Hari, di kesempatan malam hari ini kembali kami ajak Kula Apa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti mini drama dengan judul Teman Tak Harus Sempurna. Akan kita mendengarkan untuk menemani malam Kula Apa Hari semua yang mungkin sudah mau beristirahat ya di malam hari ini. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan mini drama dan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan mini drama tentang persahabatan yang berjudul Tidak Ada Teman Yang Sempurna.

0: Dengan dinding kusam dan papan tulis tua, ruang kelas itu mungkin terlihat biasa. Tapi pagi ini sebuah cerita besar dimulai dari sini. Ini Adele, guru muda yang baru mengajar 3 bulan. Suaranya lembut, tapi hatinya sangat teguh. Ia sayang murid-muridnya, terutama murid yang paling sering terluka, baik di luar maupun di dalam.
1: Pagi semuanya, hari ini kita mulai pelajaran lebih santai ya.
0: Di barisan kiri ada Reza, si tukang bercanda tapi hatinya yang paling lembut.
2: Siap ibu, gak sabar banget nih otak aku yang encer buat belajar.
0: Di sampingnya Gilang, ia adalah siswa paling tegas, tidak suka ketidakadilan ya karena dia adalah ketua kelas.
3: Reza, stop caper. Bisa fokus nggak?
0: Berikutnya ada Bayu, siswa paling kalem di kelas.
2: Bayu, kamu ngilangin botol minuman aku ya? Ibu, lihat Bayu nih.
4: Apa sih? Drama banget pagi-pagi. Baru juga ketemu. Nggak bisa, jam istirahat aja dramanya.
0: Begitulah suasana kelas yang sangat heboh dan asyik. Mereka semua adalah anak sekolah SMA 3 Tunas Bangsa. Pakaian mereka semua bersih, rapi, dan terlihat sebagai anak yang terurus. Namun, tidak dengan salah satu siswa yang baru saja masuk kelas. Ia bernama Rafa, yang murung sejak pagi dan jadi perhatian Ibu Adele. Ia adalah siswa baru.
1: Semuanya harap diam. Hari ini sangat spesial karena kita telah kedatangan siswa baru.
0: Rafa, anak pendiam berwajah letih. Ia adalah siswa paling miskin di kelas itu. Bajunya paling kusam dan tasnya sering robek. Tapi matanya selalu berbinar saat belajar.
5: Eh Rafa, bajumu kok kayak lap meja sampai kuning begitu?
1: Okta, tidak boleh ya seperti itu, apalagi sama siswa baru.
6: Maaf bu.
1: Kita bicara nanti Okta.
0: Kelas itu juga punya Okta. Tukang bully, suaranya keras, kata-katanya tajam. Baru melihat Rafa di depan kelas, langsung kena lontaran pedasnya.
1: Rafa, silakan perkenalkan diri kamu ke teman-teman ya nak.
7: Hai semuanya, perkenalkan, aku Rafa, salam kenal ya.
0: Adele bukan guru biasa, ia peka, ia tahu luka di wajah Rafa bukan hanya karena tertawa orang-orang, tapi karena hidup sudah terlalu keras padanya.
1: Rafa, tidak apa-apa, kamu duduk dulu ya.
0: Tidak ada yang salah dengan Rafa. Ia hanyalah anak remaja yang ingin bersekolah, walau dilihat sekilas tampilannya sangat kotor.

0: Keesokan harinya, Okta kembali membuat gaduh tentang Rafa. Sepertinya ia ingin menjadikan Rafa anak baru sebagai bahan cemoohan yang baru.
1: Semuanya, ayo berkumpul. Ada momen seru nih.
2: Apalagi Okta?
1: Diumumkan bahwa kemarin pagi aku melihat ada siswa sekolah kita yang berjualan koran di lampu merah.
3: Alamak kau nih Okta, turun poin aja. Siapa sih?
1: Siapa lagi kalau bukan anak baru kita? Ternyata teman baru kita miskin.
4: Apa-apa nih, Okta, kamu aku catat ya, sudah menggunakan fasilitas sekolah dengan hal yang tidak benar.
3: Apa sih, gak asik banget, baru mau mulai gosip.
5: Ayo semuanya bubar, dengerin apa kata ketua kelas.
4: Kalau mau gosip, jangan sekolah, baru jadi siswa aja, udah belagu.
0: Keadaan kelas kembali kondusif usai ketua kelas datang.

0: itu, Rafa kena gangguan Okta lagi. Ia baru saja mengumpulkan uang dari hasil berjualan koran untuk makan siang. Namun sialnya, belum ia menikmati makanan yang ia pegang, Okta kembali mengganggunya.
1: Astaga, bajuku basah semua.
2: Eh, maaf, kena kamu airnya ya? Soalnya biar kamu mandi dan gak bau. Eh, tapi makanannya kena juga ya? Maaf deh dua kali, jangan lapor guru ya.
3: Astaga Okta, kamu keterlaluan ya. Ibu dari kemarin-marin melihat kamu selalu mengganggu siswa baru kita.
1: Permisi Bu, saya izin pulang. Saya tidak bawa baju ganti.
3: Baik nak, hati-hati. Dan kamu Okta, kamu masuk ke ruangan BK.
0: Sudah hampir sebulan Rafa bersekolah di SMA 3 Tunas Bangsa, dan Okta masih selalu merundungnya. Untung Adele adalah ibu guru yang tidak pernah lengah, seperti CCTV setiap anak di sekolah.

0: Tidak hanya satu bulan yang berlalu, tapi sudah satu semester berlalu. Waktu terus berjalan. Kali ini teman-teman merindukan Rafa, bukan karena dia selalu jadi pusat perhatian dan dibully.
1: Kok Rafa jarang kelihatan ya?
2: Iya, semenjak dia disiram air di lapangan sama Okta, Rafa sudah hampir satu semester ya. Jarang-jarang masuk sekolah. Atau kalau masuk pun, dia murung aja di belakang kelas. Gak keluar main kayak kita di jam istirahat.
3: Ya mungkin malu, baju dia kan.
1: Okta, kita semua juga pernah susah, jangan nambah lu ke orang.
4: Aku tadi lihat Rafa nangis di kamar mandi. Kayaknya dia lapar, sarapan pun mungkin enggak.
2: Kalau aku ketemu Rafa, awas ya Okta, aku yang bakal marah banget sama kamu.
3: Apaan sih, so baik semua sekarang.
0: Disinilah Gilang, Bayu, dan Reza sadar mereka belum benar-benar jadi teman. Gilang mengajak teman-teman untuk ke rumah Rafa besok harinya.
5: Oke, mulai besok kita diam-diam ikuti dia pulang. Kita cari tahu rumahnya, kita bantu apa yang bisa.
1: Dan kalau Okta bully lagi, aku yang lawan.
2: Dengan otot apa? Jangankan lawan Okta, lawan nyamuk aja kalah.
0: Begitulah mereka, saling ejek, tapi saling jaga. Dan saat seseorang jatuh, mereka memilih berdiri di sampingnya.

0: Rafa berada jauh di pinggir kota, di sebuah gang sempit. Atapnya bocor, dindingnya kayu rapuh. Tetapi disinilah Rafa tinggal dengan ibunya, seorang penjahit rumahan yang sering sakit-sakitan. Empat sahabat dan ibu guru Adel mengikuti Rafa diam-diam. Mereka tidak ingin mempermalukannya, hanya ingin tahu.
1: Ini rumah dia. Kok bisa separah ini?
2: Rafa tidak pernah bilang. Dia selalu datang ke sekolah tanpa mengeluh sedikit pun.
0: Saat sampai di rumah Rafa karena mengikutinya diam-diam, mereka berempat terkejut melihat kondisi keadaan rumah Rafa yang hampir roboh. Lalu mereka mendengar suara batuk dari dalam rumah Rafa.
3: Bu guru, teman-teman, ngapain di sini?
2: Rafa, kami cuma ingin tahu kabarmu. Kami boleh masuk tidak?
3: Maaf, rumahku jelek. Bu, silahkan masuk semuanya.
2: Rumah tidak pernah menilai pemiliknya, Rafa. Yang penting hatimu. Kita semua ingin tahu keadaan kamu saja, nak.
0: Saat mereka masuk ke dalam rumah Rafa, dunia Rafa terbuka di depan mereka. Rumah yang sangat jauh dari kata layak. Mereka semua sedih melihat keadaan temannya. Tapi di sisi lain, Gilang dan ibu guru Adel bangga melihat Rafa yang masih semangat untuk bersekolah.

0: Rafa kemudian menceritakan semuanya kepada teman-teman dan ibu guru.
1: Ya, beginilah teman-teman rumahku. 2 tahun yang lalu, aku kena musibah besar. Rumahku kebakaran. Keluargaku habis meninggal semuanya. Hanya aku yang tersisa dan rumah ini sudah seperti keluargaku sendiri. Aku sempat kehilangan arah dan tujuan. Sampai aku bermimpi suatu hari akan jadi orang yang sukses dan berhasil. Mimpinya terasa nyata, seperti sungguhan. Bangun-bangun, aku masih di rumah ini sendirian. Ajaibnya, waktu aku buka lemari, seluruh peralatan sekolahku masih ada, walau sangat kusam karena 1 tahun tidak pernah dibersihkan. Tapi aku justru bersyukur, seperti keluargaku berpesan untukku, tetap tegar dan melanjutkan hidup.
2: Maaf ya Rafa, kami semua baru tahu. Walau kadang saat Okta mengejek kamu, kami juga kadang tertawa.
3: Iya Rafa, untung Ibu Adel ngajak kami ke rumah kamu. Kami dari kau pulang sudah mengikuti, makanya bisa sampai sini.
4: Rafa, izin. Aku sebenarnya dan teman-teman kesini juga ada maksud lain. Kami ingin menyerahkan ini.
0: Gilang sebagai ketua kelas menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah baru, baju putih bersih, sepatu hitam legam, buku 2 pak. Bahkan sepertinya cukup untuk sampai lulus sekolah dan uang tunai, juga sembako.
1: Ya Allah, terima kasih semuanya. Aku tidak menyangka kalian semua sebaik ini. Aku berpikir kalian sama seperti Okta. Tapi aku tidak pernah membenci. Setiap ingat kalian, aku mendoakan semoga kalian jadi orang baik dan berhasil.
5: Nah, mulia sekali hatimu. Maaf ya, teman kita yang bernama Okta, dia sudah ibu nasihati. Ternyata dia kurang lebih sama seperti kamu, nak. Hanya saja, dia diadopsi dengan keluarga kaya dan baik hati. Kalian juga jangan langsung membenci orang lain ya. Kita tidak tahu gimana latar belakang seseorang. Lakukan saja yang menurutmu benar, nak.
0: Ibu Adel bukan pahlawan. 4 sahabat itu pun bukan malaikat. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hanya bisa melihat, mendengar, dan hadir.

0: Keesokan harinya, sesuatu berubah di kelas itu. Bukan dekorasinya, bukan pelajarannya, tapi hatinya.
1: Terima kasih kemarin semuanya.
2: Kita teman, Ra. Teman itu bantu, bukan menonton.
3: Dan mulai hari ini kamu duduk sama kami, gak boleh di belakang lagi.
4: Dan kalau Okta bully kamu, kita baris. Aku paling depan, walaupun aku kecil.
0: Ketika Okta masuk kelas, ia terdiam melihat formasi itu. Empat siswa berdiri di depan Rafa dan Adel di samping mereka.
5: Kita sekolah bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bangkit bersama.

menjadi teman tidak butuh kesempurnaan, hanya butuh keberanian untuk saling peduli. Dan di ruang kelas sederhana itulah, Adele dan keempat muridnya belajar satu hal penting, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk merendahkan, dan persahabatan bukan alasan untuk meninggalkan.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.

0: Mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
3: Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
2: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Halo Pak Arsemandiai, saya Titik Surya SPD.
2: Dan saya Iruk Elhani, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
1: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
1: Dadah!
3: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
3: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
4: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
3: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
4: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
3: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma, pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jibikin-bikin para RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai
2: rri.co.id ma. Yuk, capat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Para peringkat perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantar acara siaran hari ini Sabtu 9 Mei 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Senang sekali nih, saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda di edisi penyiaran kami hari ini Minggu 10 Mei 2026. Tapi selamat linggu nalate, salam sahujud karena

senang sekali juga gitu ya untuk pelopor yang masih setia bersama kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz dan MW 1197.

cerita gitu ya, Janostalgia. Wow, ini untuk beberapa hari yang reunian nih ya, kemarin itu luar biasa banyak banget gitu ya. Alumni-alumni ada 47 angkatan SMPP Semaga ya, SMA Negeri 3 Palangkaraya, yang mengadakan reuni akbar yang diawali dengan jalan sehat tuh kegiatannya. Terus malam nanti lagi nih puncaknya kelapa hari ya, di Gorindor Palangkaraya. Tentu saja untuk Anda, kilometer 5 Cilek Riwut ya, nanti malam cara puncaknya tuh ya. Banyak yang datang dari jauh-jauh juga. Kelapa hari kami hadirkan untuk Anda, khususnya untuk Anda umat muslim, umat Kristiani ini ya, mohon maaf. Umat Kristiani di hari Minggu pagi ini biasanya kelapa hari akan mendengarkan hikmah pagi. Namun sebelumnya ada lagu rohani Kristen dan juga kalimat bijak Kristen untuk Anda berikut ini.

Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen, di mana ini merupakan ruang teduh di tengah hiruk pikuk kehidupan, tempat kita sejenak berhenti merenung dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam perjalanan hidup kita tentu pernah berada di titik yang tidak kita harapkan. Krisis datang tanpa permisi, masalah keluarga, tekanan ekonomi, kesehatan yang menurun, relasi yang retak, bahkan pergumulan batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Di luar tampak kuat, tapi di dalam hati sedang bergumul hebat. Namun malam ini, pendengar, kita diingatkan bahwa krisis bukanlah akhir dari segalanya. Bersama tema kita, mengubah krisis menjadi kemuliaan. Berdasarkan Yohanes 2 ayat 1-11, kita akan belajar bahwa peristiwa di Kana, bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, mengubah kekurangan menjadi kelimpahan, dan mengubah kepanikan menjadi sukacita. Untuk mengupas lebih dalam, telah hadir beliau adalah Ibu Pendeta Niruspa STH yang merupakan penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu. Shalom, Ibu Pendeta.
1: Ya, shalom.
0: Gimana kabarnya, Ibu Pendeta?
1: Baik sekali, puji Tuhan, luar biasa.
0: Luar biasa. Dan pendengar, saya mengajak Anda untuk membuka hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Niruspa STH. Kepada Ibu Pendeta, kami persilahkan.
1: Ya, terima kasih. Salam pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita semua dalam keadaan baik-baik dan bahagia. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami puji serta kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Tuhan kami. Pada kesempatan malam hari ini Bapa, kami bersyukur karena ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui RRI pada malam hari ini. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi suatu rencana Tuhan yang sangat indah dan luar biasa. Namun kami mohon Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberkati penyampaian firman Tuhan ini waktu ini. Dan kami mohon Tuhan, Engkau menolong dan memberkati kami sehingga kami benar-benar dapat belajar dan mengerti, dan firman-Mu ini memotivasi kami untuk lebih lekat lagi dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Judul atau perikop di atas, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, pendengar yang diberkati di dalam nama Tuhan, sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan yang menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada saat kesempatan ini kita mau belajar dari sebuah pokok, yaitu mengubah krisis menjadi kemuliaan. Dalam kehidupan orang dewasa, krisis bukanlah lagi sekedar nilai sekolah yang kita dapatkan. Namun krisis bisa menyentuh hal-hal yang sangat mendasar seperti keuangan, ekonomi, atau keuangan keluarga, keharmonisan rumah tangga, usaha yang merugi, reputasi yang terancam, dan yang lain-lain. Nah, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Namun melalui Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11 ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya sanggup mengeluarkan kita dari krisis-krisis yang kita alami, tetapi Tuhan mampu mengubah krisis itu sendiri menjadi sarana untuk kemuliaannya. Baik pendengar yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita perhatikan di sini mujizat pertama yang Yesus lakukan bukan di Bait Allah dan bukan juga di kebaktian-kebaktian yang besar, tapi di sebuah pesta pernikahan. Di tengah kehidupan kita sehari-hari, itu berarti Tuhan Yesus peduli pada persoalan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar setia yang diberkati dalam nama Tuhan, di Kana terjadi krisis yang nampaknya itu sederhana sekali, kehabisan anggur. Namun dalam budaya Yahudi, anggur adalah simbol sukacita dan kehormatan. Kehabisan anggur di tengah pesta pernikahan itu adalah aib besar. Yang pertama, kalau kita perhatikan, keluarga itu terancam, itu aib. Nama baik keluarga terancam. Dan yang selanjutnya, tuan rumah bisa menjadi bahan pembicaraan sepanjang masa, sepanjang hidup. Dan yang selanjutnya, aibnya, pemimpin pesta bisa kehilangan reputasi profesional. Nah, oleh sebab itu krisis di pesta ini adalah krisis yang namanya krisis sosial, krisis kehormatan, dan krisis sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, apa solusinya dan bagaimana caranya? Dari peristiwa ini kita mau belajar ada 3 prinsip penting untuk mengubah krisis menjadi kemuliaan Tuhan. Prinsip penting yang pertama, yaitu kita selalu mengundang Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam situasi yang kita alami, termasuk dalam krisis yang kita alami. Itu yang terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta itu. Kehadiran Yesus ke pesta itu bukan kebetulan, tetapi ia diundang. Nah, Bapak Ibu terkasih dan pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan, jikalau Yesus tidak hadir atau tidak diundang di pesta itu, dan pesta itu akan berakhir dengan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang membuat keluarga, rumah tangga malu. Namun karena Yesus hadir di sana, di pesta itu, jadi krisis itu menjadi kesaksian. Krisis yang memiliki kemuliaan, krisis yang berarti bukan malapetaka, tetapi suatu hal yang luar biasa yang didapatkan oleh keluarga rumah tangga itu dan juga undangan-undangan dalam pesta pernikahan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita bisa melakukan rutinitas dan benar-benar kadang-kadang kita tidak mengundang Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala kita melakukan rutinitas, melakukan pekerjaan dengan sibuk dengan berbagai macam hal, sehingga kehadiran Yesus itu nihil dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, karena kita tidak mengundang Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengundang Yesus itu berarti yang pertama menjadikan doa sebagai napas kehidupan kita orang yang percaya. Tanpa doa kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, mengundang Yesus itu berarti membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya merenungkan, tetapi kita melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mempercayai janji-janji Tuhan, dan karakter kita juga seperti karakter Kristus. Yang ketiga, mengundang Yesus berarti kita melibatkan Tuhan dalam keputusan pribadi kita, keluarga kita, dan dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Tatkala kita tidak melibatkan Tuhan, maka hasilnya tidak akan sempurna. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, melainkan kita itu kadang-kadang tidak sadar kalau Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, karena kita benar-benar tidak mempedulikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, prinsip yang kedua yang kita mau perhatikan yaitu taat. Taat melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Prinsip tatkala Kristus itu diubah menjadi kemuliaan, yang kedua, kita harus taat 100% kepada firman Tuhan. Itu yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 7 dan ayat yang 8. Itu berkata di sana, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di sini kita perhatikan bahwa pelayan-pelayan itu taat melakukan yang Yesus perintahkan dalam hidup mereka, hingga mereka mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh, dan air yang mereka isi ke tempayan itu menjadi anggur. Dan itulah kemuliaan Tuhan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Mereka mengisi sampai penuh, dan setelah itu di dalam ayat yang ke-8, sekarang kata Yesus, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya dan memberikannya kepada pemimpin pesta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, para pelayan di sini mereka taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka memberikan, mereka mengisi tempayan, dan mereka mencedok anggur itu dari tempayan dan memberikannya kepada tamu-tamu di pesta itu. Nah, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tatkala krisis yang kita alami dalam kehidupan kita bisa diubah menjadi kemuliaan Tuhan, maka kehidupan kita juga harus memiliki ketaatan yang penuh kepada perintah-perintahnya Tuhan, kepada apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu kita lakukan, dan kita benar-benar mempercayai Tuhan dan melakukannya dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih yang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip yang ketiga, prinsip yang penting yang ketiga, tatkala krisis mau diubah menjadi kemuliaan, yang ketiga yaitu tunggu waktunya Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, di sini, tunggu waktunya Tuhan. Ketika Maria memberitahu Yesus bahwa anggur habis atau mereka kekurangan anggur, Yesus berkata, saatku belum tiba. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya.
2: Tuhan tidak pernah terburu-buru, dan tetapi tidak juga terlambat. Waktu Tuhan tepat, dan tentunya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menunggu itu adalah suatu hal yang sangat sulit kadangkala kita lakukan. Namun waktu Tuhanlah yang terbaik. Menunggu bukan berarti Tuhan diam. Menunggu waktu Tuhan berarti Tuhan sedang menyusun rencana dan kemuliaannya yang besar. Dan itu yang akan kita alami dan kita rasakan tatkala kita menunggu waktunya Tuhan. Kadangkala kita tidak menunggu waktunya Tuhan, sehingga kita tidak sabar, kita bertindak sendiri, kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga segala sesuatu, kalau usaha itu bisa gagal, kalau sesuatu yang kita lakukan itu tidak berhasil dengan maksimal, karena waktunya bukan waktunya Tuhan. Kita melakukan waktu kita sendiri. Nah, di sini kalau kita perhatikan, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan kalau waktu Tuhan itu adalah ada mujizat yang terjadi. Nah, di sini kita perhatikan waktu Tuhan mengubah air menjadi anggur, itulah waktunya Tuhan, dan itulah mujizat Tuhan, dan itulah kemuliaan Tuhan, dan itulah Kristus diubah menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, krisis bukan akhir perjalanan, namun krisis bisa menjadi pegangan atau kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita diajak untuk memeriksa hati kita. Apakah kita sedang mengalami krisis? Atau krisis yang kita alami, apakah kita sudah undang Yesus masuk ke dalam krisis yang kita alami, atau menghadirkan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita? Dan apakah kita sudah taat sepenuhnya kepada perintah-perintahnya Tuhan? Dan apakah kita sudah menunggu waktunya Tuhan dan bukan waktunya kita? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mengubah krisis menjadi kemuliaan di dalam kehidupan kita pribadi, dan juga dalam keluarga rumah tangga kita dan usaha kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi pegangan hidup bagi kami. Meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap pribadi pendengar yang mendengarkannya pada malam hari ini. Berkati setiap pendengar malam hari ini. Kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub dicurahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
0: Amin. Luar biasa pendengar, sudah belajar bahwa krisis bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali di tengah keterbatasan, di atas anggur, di saat anggur kehidupan kita terasa habis, disitulah Tuhan sedang mempersiapkan mukjizat-Nya. Dan dari peristiwa di Kana, kita memahami bahwa ketaatan, kesabaran, dan iman menjadi kunci untuk melihat kemuliaan Tuhan di nyatakan ya, dan air bisa berubah menjadi anggur terbaik, masalah bisa berubah menjadi kesaksian, luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan air mata bisa berubah menjadi sukacita. Kiranya firman Tuhan tidak hanya berhenti sebagai pendengaran, tetapi menjadi pegangan dalam setiap langkah hidup kita. Apapun krisis yang sedang Anda hadapi hari ini, percayalah Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Bro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Pandataran, Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan.

0: ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

kerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.